uri pangile chimwanda nyakula ntengo anandele kubashukaye alikola pago mautu kulingananga kati msalamu chetu na vilambya panda bondia

0: chaugilila ni shipindi chotwambangila madengo a kulima, kulanga kwa dinyama na mishulusho vyadimpede vyakulya. Kwalekela kuno ku Radio Msambiki Mapalapanda mlijimbu lya Cabo Delgado. Shipindi chetu nelo tundikumanyia nlambela kumanya mwaukila madengo kushikola sha upundi wa kulima, kulanga kwa dinyama na vikoli vinji vida nao mitaji chipagwa kuiboma ya kubalama nkati lijimbu lya Cabo Delgado. Kwa vyoe, leka tumugulile, direkta ndioko, anga kangila madengo, kushikola asho Esmeralda Andre Davidi.
1: Wetu tunkuwa pundisha vadioko, mwakulota kulima ngila vya kulia, vya kuvilingananga, na mwakulanga dinyama dia kuvilingananga.
2: Dinyama di kuvilingananga nga dinyama nja?
1: Dimbudi, dinguku, diomba.
2: Diomba mungulanga mo?
1: Diomba, dinapagwa aula teorika, ne? Dia kushomia vila bi kupagwa pratika. Kanje pratika ya tunatenda wetu, iva na mene kulanga dinguku. Tundiva na dinguku, tundiva na dimbudi, na tundiva na dingombe.
2: Na dingombe wa mwadingupagwa?
1: Dingupagwa, dingombe.
2: Na kanilo, numbu wango, mwancha ni ngutambulanga dinyama, dia kulia kakweka, kuchiliwa nyama vanji, kenga vamaka, dingava anga dashi, mwanalanga shini?
1: Dinyama dinji, kenga, dingava anga, vamaka, wetu tunalanga shini.
2: Mwanya mani?
1: Pande kama dianga.
2: Na kukua vika na munu mwamu?
1: Pande kama dianga kujibu mwa onye maani. Mwa wetu tulola makulumukirilo la kulota kubia entrala. Kulanga dingavanga, kulanga dimaka, wetu tuonite doni aiva shinu, shinu shatulota kukulumuwa na mene. Mwa dingavanga diyo wetu tunamamena shinu. Dimaka wetu tunamamena shinu.
2: Na dingavanga nkulula kunchunga mbude kida muizi kumingiridi.
1: Wetu tunkuamini do ngavanga na nchunga munu na nkulula kaida muizi kumingiridi anga pakulota na nyuka atempudi. Kanji ngavanga pakulota kunanga kundangela shtundu. Kutuwa kufavika ngavanga kumi pankukama dianga. Mwa elota kufavila madengo vila kave faida. Mwa tunananga ngavanga, tunchumisha kulia, tunchumile divasina. Kanji shinu shalota kutupa ngavanga, kenga nyama doni reseita. Inyama ya kulota wetu tumamene, aipali. Elota kuva vi madengo lalota kutupa nae, mwa wetu tumamene.